0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
8: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
9: Produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT5 RW2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
10: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
11: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Sepakat Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
4: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura. Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari, Kota Banjar.
0: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
4: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

Assalamualaikum pagi semuanya, PT Eci ya, masih di Eci 102,1 FM tepat jam 8 ya. Sebelum kita ke program info sehat, ini ada ya kabar gembira buat yang di bulan Juli ini mau liburan ke Pangandaran ya. Jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya, nanti di sana PT Eci bukan cuma bisa menikmati indahnya pantai ya, tapi juga seru nonton pacuan kuda ya. Oke, buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya ya, siap-siap ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperbutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat dan bikin deg-degan ya dari start sampai finish. Yang paling spesial Mita Echa, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut ya. Oke, silakan datang bareng keluarga, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana sunrise di Pangandaran. Dan tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Oke, sekali lagi Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Demikian cerita.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya media Asia. Gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu 18 Juli 2026 ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya. Dan alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat Asia 102,1 FM. Biasa bareng produk dari Denatur ya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain-lain yang bisa dibeli di studio Asia di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, sekarang sudah jarum jam di studio jam 8 lebih 10 menit. Info sehat kita pagi ini alergi dingin, metaitsnya ya. Alergi dingin adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap paparan suhu dingin, baik dari udara maupun air. Kondisi ini metaitsnya ditandai dengan munculnya biduran atau bentol dan gatal di kulit beberapa menit setelah tubuh terpapar suhu dingin. Alergi dingin metaitsnya merupakan salah satu kelainan langka yang biasanya terjadi pada remaja yang beranjak dewasa. Reaksi alergi ini umumnya akan hilang dengan sendirinya, tetapi bisa juga diatasi dengan obat anti alergi jika dirasa mengganggu. Setelah gejalanya hilang, reaksi alergi dapat kembali muncul jika penderitanya terpapar suhu dingin. Kebanyakan penderita alergi dingin dapat sembuh total setelah beberapa tahun. Namun, metaitsnya dalam beberapa kasus, kondisi ini tidak bisa disembuhkan dan bertahan seumur hidup. Ya, nanti kita bahas penyebab alergi dingin, kemudian gejalanya, terus juga kapan harus ke dokter dan lain-lain. Ya, tetap di Info Sehat Asia sampai jam 9.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali info sehat pagi ini tentang alergi dingin ya. Berikutnya minta aja penyebab alergi dingin. Penyebab alergi dingin adalah kulit yang terpapar suhu dingin, baik dari udara maupun air dingin. Paparan ini minta aja dapat memicu tubuh melepaskan histamin, yaitu zat kimia yang menimbulkan reaksi alergi pada kulit. Hingga kini belum diketahui secara pasti mengapa tubuh bereaksi dengan melepaskan histamin saat terkena suhu dingin. Namun orang yang memiliki kulit sensitif diketahui lebih beresiko mengalami alergi dingin. Minta aja beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena alergi dingin adalah diantaranya usia. Anak-anak dan remaja merupakan kelompok usia yang paling sering terkena alergi dingin. Tetapi biasanya akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa tahun. Kelompok usia anak-anak dan remaja, kemudian kondisi kesehatan tertentu ya, seperti penyakit autoimun, kanker, hepatitis atau infeksi yang baru terjadi, dan alergi dingin pada keluarga. Ya, itu beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena alergi dingin. Kemudian gejala alergi dingin. Gejala alergi dingin minta aja bisa berbeda pada tiap penderita, mulai dari ringan sampai parah. Gejala ini biasanya muncul dalam hitungan menit atau jam setelah tubuh terpapar suhu dingin, baik dari air maupun dari udara. Beberapa gejala alergi dingin umumnya meliputi biduran, yaitu bentol-bentol kemerahan di kulit yang terasa gatal, kemudian pilek atau hidung tersumbat, bengkak di tangan atau di bibir, demam, sakit kepala, dan nyeri sendi atau otot setelah terpapar suhu dingin. Biduran minta aja lebih sering muncul akibat paparan udara yang lembab dan berangin. Saat suhu kulit mulai menghangat, gejala ini justru bisa memburuk. Biduran bisa berlangsung selama 2 jam sebelum akhirnya menghilang sendiri. Meski jarang terjadi, sebagian penderita alergi dingin juga bisa mengalami anafilaksis. Kondisi ini minta aja ditandai dengan lidah dan bibir bengkak, tekanan darah menurun secara tiba-tiba, sulit bernapas, jantung berdebar, mengi, bahkan sampai pingsan.

Hari-hari udah mikirin ya, apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob.

0: com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pakai angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya, baru nyata aja di SOS 2,1 FM jam 8 lebih 29 menit. Ya, masih di info sehat pagi ini tentang alergi dingin ya. Dan jangan lewatkan Mita Eca program-program lainnya, di antaranya nanti tepat jam 11 ada biasa berita kilas radio ya, nanti berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ada di kilas radio ya. Kalau berita Jabar Now itu yang jam 1 siang, berita Jawa Barat hari Sabtu tidak ada ya. Jabar Now hanya hadir dari hari Senin sampai Jumat ya. Ya, kembali lagi info sehat tentang alergi dingin. Tadi sampai di mana tadi gejala ya. Nah, selanjutnya kapan harus ke dokter? Mita Eca lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami reaksi alergi setelah terpapar suhu dingin. Untuk respon yang cepat, bisa konsultasi melalui chat bersama dokter ya. Dokter dapat memberikan saran dan pengobatan untuk meredakan gejala yang muncul. Dan Mita Eca, jangan tunda untuk segera ke IGD terdekat jika muncul reaksi alergi parah ya, seperti sesak napas, pandangan gelap, keringat dingin, jantung berdebar, dan hilang kesadaran. Berikutnya, diagnosis alergi dingin. Mita Eca, untuk memastikan alergi dingin, dokter dapat melakukan tes dengan meletakkan es batu di kulit pasien selama beberapa menit dan mengamati reaksinya. Tes ini sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokter, terutama pada pasien dengan riwayat reaksi alergi yang parah. Jika setelah es batu diangkat muncul bentol merah pada kulit, kemungkinan besar pasien menderita alergi dingin. Setelah itu, Mita Eca, dokter akan menanyakan gejala yang muncul dan penyakit yang pernah atau sedang diderita, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Jika dokter mencurigai ada penyebab lain, pemeriksaan tambahan seperti tes darah atau tes urin akan dilakukan. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan tergantung pada jenis penyakit yang dicurigai oleh dokter.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, waktu kita di Infosya tinggal 11 menit lagi dan penutup Mitra Etia pengobatan dan pencegahan alergi dingin. Alergi dingin dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat. Namun, Mitra Etia, jika gejala dirasa mengganggu, penderita bisa meredakannya dengan mengonsumsi obat-obatan, terutama jika muncul gejala alergi yang serius seperti sesak napas. Pengobatan utama alergi dingin adalah dengan menghindari paparan suhu dingin. Namun jika Anda harus beraktivitas di suhu dingin sehingga reaksi alergi tidak bisa dihindari, konsumsilah obat-obatan untuk meredakan gejala dan mencegah reaksi alergi muncul kembali. Beberapa jenis obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi alergi dingin antara lain obat antihistamin ya seperti cetirizin, kemudian loratadine atau desloratadine untuk meredakan keluhan akibat reaksi alergi. Kemudian obat antagonis H2 seperti ranitidin, famotidin dan simetidin jika obat antihistamin biasa tidak manjur. Yang ketiga, omalizumab ini untuk menghambat respon alergi pada pasien dengan reaksi parah atau alergi yang tidak responsif terhadap pengobatan lain. Dan satu lagi, obat suntik epinefrin ya atau adrenalin untuk menangani shock akibat reaksi anafilaksis. Dan penutup Mitra Etia pencegahan alergi dingin. Meski gejala alergi dingin dapat sembuh dengan sendirinya dan bisa diredakan dengan obat-obatan, sebisa mungkin tetap hindari paparan udara dingin untuk mencegah reaksi alergi. Pencegahan alergi dingin dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Mengenakan pakaian berlapis dan memakai perlengkapan penghangat ya seperti sarung tangan, syal, dan kaos kaki tebal saat berada di tempat yang dingin. Menghindari aktivitas di tempat yang sangat dingin seperti berenang di air es atau bepergian ke daerah bersalju tanpa perlindungan yang memadai. Menghindari konsumsi makanan dan minuman dingin untuk mencegah tenggorokan membengkak. Mengonsumsi obat sesuai resep dokter. Memberitahukan kepada dokter atau petugas medis sebelum operasi untuk mencegah timbulnya reaksi alergi dingin di ruang operasi dan berkonsultasi dengan dokter mengenai perlu tidaknya mengonsumsi obat antihistamin sebelum bepergian ke tempat yang cuacanya dingin. Ya, Mitra Etia, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat ya untuk pagi ini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Fabutop, Vitama, Sultana bisa dibeli di Etia atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA ya. Pesan ke 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berpekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya MDCA ya pecinta lagu-lagu apa sekarang ini lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya, jumpa lagi di Danas Aso ya MDCA 102,1 FM masih dari Jalan Tentara Pelajar belakang Mall 50 Senengatan Kota Banjar ya, hari Sabtu 18 Juli 2026 ya, ya semoga baik sehat semuanya minta aja biasa sampai jam 11 ya, bisa ikutan WA telepon SMS ya, WA-nya di 081-313-458-622, telepon SMS-nya 0821-3058-8988. Ya tadi sudah ada begadang dari Bang Haji ya sebagai pembuka, begadang berapa tadi? Begadang 2 tadi ya. Dan daftar hadir dari pagi tadi sudah ada siapa gerangan, tadi sudah ada WMN Hilmanudin, biasa lagi ngantor ya, lagi jaga pintu lintasan kereta api ya di daerah Manunjaya Tasikmalaya. Ada Putin Anggrek Ungu juga hadir, Teleo, terus ada siapa lagi, Bunda Niken, ada yang sudah request lagu ini, Reni ya, Reni Maimai Gunung Cupu, salam buat Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Kang Ujes, Kang Ceng XSB, Neneng di Jeddah Saudi, lagunya Amoy, Goyang Dangdut dari Anis Marcella. Iya siap ya buat Reni, Teh Ayu Tintin juga, Gasik Teh Ayu lagi meniris pastinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi ah, lagunya Lautan Cinta dari Kamaya Malik. Salam buat semuanya, terima kasih aja Asoy. Sama-sama Teh Ayu Tintin ya. Terus ada di Primbon ada siapa ini yang semalam ini ya? Kang Ceng XSB ya, terus Mama Nelly, Teh Imas, Bahabret, Mama Hati Sinjai, Ase Forza, Neneng, Teh Hendra, Mama Reski, Mama Oci, Kang Darsa, terus Kuncan Egarsari, siapa lagi, Mama Ningsi, Pak Edi, ya Iksan, Mama AA, terus ada siapa, Mas DME, Mama Wulan, Bunda Rati, Hakim Malabar, Kang Aco Grosil, Suka Maju Pemarican, Mama Depina, Bu Suryani, Kang Tarso, Bunda Laras, Heri, ya. Terus siapa lagi, Mama Dila, ada siapa lagi ya, Teh Dede, Teh Bungsu, Bunda Mawar, Teh Ismai, Ganis di Gang Ismaya, terus Umi Cendana, Mama Tuti Cibulan, Kang Adeng, Kang Obet, ya, Teh Ismai, terus siapa lagi, Mama Nani, Teh Siti, ya, Kang Ujes, Mas Hendro, oh siapa lagi, Mama Lisna ya, Teh Neni di Jalan, terus Teh Bunga Cipe, siapa lagi di bawah, Kang Enggang Sawo, Teh Kastia, Jimas, Linda di Jimas, Mbak Mira juga, Teh DP, Teh Hera, Mbak Ndet ya di Leles, jauh Mbak Ndet ini ya, terus juga Ibu Imas Nani di Parles ya, Api Lo waktu hari Rabu itu api ngabring ke arah Burlong ya, kelihatannya ada pencerahan itu api beda dari gidiknya itu ya. Sok ada siapa ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Iya, Teh Ismai ya. Suaranya asli gini ya Teh?
1: Iya.
0: Harusnya jadi rocker dulu Teh, belajar nyanyi lagu rock tidak? Hah? Halo? Suara gini mah seperti Anggun, siapa dulu, Reni Jayusman gitu ya.
1: Suaranya udah kayak gini, kayak
0: coba gimana? Belajar lagu apa, Anggun tuh, lagu tua-tua keladi gitu ya. Iya. Sok Teh, lagunya apa?
1: Ingin bunga surga.
0: Bunga surga yang iya, duet itu ya. So.
1: Iya.
0: Dikirimin.
1: Soalnya yang pertama iya, buat ayah, semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: semangat.
0: Amin.
1: Sekarang kayaknya enggak menunduk ya.
0: Oh, tadi ngelenyap, tadi teh ngelenyap 2 jam, tadi ngelenyap.
1: Jam segini udah ngelenyap.
0: Ngelenyapnya jam berapa? 7:30 tadi. Kalau 2 jam nggak lenyap bukan itu?
1: Nggak tahu sambil ngopi tuh,
0: dua jam nggak lenyap bukan itu? Apa micro sleep 2 jam itu? So buat
1: ya,
0: siapa?
1: Buat Pak Edi ya, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Terus buat Kang Obet juga.
0: Kang Obet terus.
1: Kang Herdi. Terus buat Ceng KSB, gimana kabarnya?
0: Wah, Marema itu mah jualan Marema terus ya.
1: Wah, hebat ya. Berarti sekarang kan mau 17 Agustus Marema lagi.
0: 17 ya. Agustus cocoknya dagang pameuleuman apa kalau Agustusan?
1: Gak tahu dagang apa juga payu, yang penting
0: pameuleuman apa?
1: Makanan.
0: Cocolok sat.
1: Itu pameuleuman.
0: Itu mah kurban ya, pameuleuman mah.
1: Iya. Iya, itu mah kalau kurban.
0: Tidak nyambung.
1: Baru.
0: Cocolok sate.
1: Tidak nyambung. Agustusan apa sih?
0: Oh, iya.
1: Jualan makanan.
0: Kirain teh. Di apa digigirin yang jualan bendera jual apa meleman gitu
1: iya.
0: Payu tidak
1: nah, sekarang mulai jualan itu bendera pasti laku.
0: Oh
1: iya.
0: Bukan pameuleman bukan.
1: Bukan.
0: Oh iya salah.
1: Terus
0: iya.
1: Buat itu baju-baju merah, merah putih buat Agustus.
0: Iya.
1: Buat itu olahraga. Baru laku.
0: Cocolok di areng moa malah kok areng. Halo.
1: Moa.
0: Oh, moa ya areng. Isukan kurban ya.
1: Iya, kurban tar bulan haji.
0: Cina eta cager
1: saya agak
0: Agustusan dagang areng.
1: Pak Adeng terus buat siapa lagi ya? Buat Kang Uje, buat Mas Siti Salama, buat Teh Ai,
0: Teh Ai terus
1: Teh Ani juga ya, buat Teh Ani selamat sehat selalu. Terus buat Teh Bunga, buat Neneng, ya Reni
0: Mei,
1: ya terus buat Anggrek Ungu,
0: Teh Anggrek,
1: Bunda Rati,
0: terus.
1: Pokoknya buat semuanya
0: ya amin, ya, amin.
1: Maaf ya, jangan disebut namanya. Iya. Pokoknya buat semuanya.
0: Ya, latihan ya, Taisma itu tua keladi atau apa mimpi ya. Ini suara.
1: Buat apa tuh? Latihan menyanyi bukan, artis bukan.
0: Suara lady. Suara lady rocker ini suaranya.
1: Suaranya.
0: Latihan lagu panggung sandiwara.
1: Makasih ya.
0: Yo sama-sama.
1: Spesialnya buat A, semoga sehat.
0: Terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu ya buat siapa? Reni Mei, Anis Marcella, Amoy, Goyang Dangdut. Iya Reni, lagu gadar ini teh zaman apa dulu di PRI Bandung ya, zaman lagu-lagu karya siapa dulu teh Bang Jeffrey ya, Bang Jeffrey Bule tuh gadar ini dulu lagunya.

Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, kembali ke Danau Sasa. Ya, lagu-lagu dangdut lawas tadi ada lagu siapa tadi? Teh Ismail, lagu Bunga Surga ya. Bang Haji sama Ida Royani, ini dari film apa? Film Raja Dangdut ya. Film tahun berapa dulu? Akhir 70-an ya. Baik, ada pesan dari siapa? Ada Om Mama AA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, lagunya Dawe Asmara versi Ridho Roma. Oh, versi Ridho Roma. Iya, nanti ya. Pajang sisiaran, semangat terus, jangan nundutan ya. Hatur nuhun, sim-sim. Agak jag-jag, tadi sudah microsleep tadi 2 jam ya. Microsleep itu apa itu? Ngelenggut apa ya? Terus ada Akim Malabar juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang. Akim Malabar minta lagunya dari BBLP. Oh, sok pancakaki Akim Malabar biasa. Dari BBLP judulnya Ibak Madu. Ibak Madu teh apa Aki? Mandi madu ya disundakeun, bagus ya Aki, ini berarti apa? Kearifan lokal ya Aki. Ibak madu, salam buat semuanya. PNCA yang sisiaran Kamsia, yo sim-sim. Ada siapa Mas DME ya? Oh, suara tadi mas, suara Teh Ismail bukan Lady Rocker, suara Katirisan. Oh, bener Katirisan Teh Ismail ya. Kalau tidak bisa lagu tua-tua keladi, coba atau lagu itu Bungsu Bandung ya, itu lagu apa? Peting Munggaran, Talak Tilu ya. Ada Teh Hendra juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi habis opsi. Wah, di sini mah tiap hari tenda opsi di depan tuh, dari jam berapa tadi? Dari jam 5 juga sudah opsi. Lagunya Dana Asmara. Salam buat Teni Mei-Mei, istimewa buat Ayang di pintu, buat yang baca makasih. Ya, berapa Dana Asmaranya Teh Hendra dari Ayang pintu? Nolnya berapa itu? Ya Teh Ismail, ini teh lagunya, ini lagu zaman zaman TK dulu ya ini.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang. Tos sehat? Jag geuning ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nuka ampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis,

0: usaha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

0: menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian wisatawan asal Bandung yang hilang di Pantai Pangandaran masih dilakukan. Satu tewas, tiga luka dalam laka lantas beruntun di Cimari, Cikoneng, Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
1: Hingga Sabtu pagi ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang wisatawan asal Kabupaten Bandung yang dilaporkan hilang di Pantai Barat Pangandaran. Korban diduga terseret arus saat berenang. Peristiwa terjadi Jumat 17 Juli sekitar jam 6 petang di kawasan Pantai Barat Pangandaran, tepatnya antara pos 3 dan pos 4 depan Hotel Menara Laut. Korban diketahui bernama Muhammad Rizki, 20 tahun, warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Awalnya korban berenang bersama dua rekan saat waktu yang diperbolehkan untuk berenang sudah berakhir. Serka Rahmat Abidin, Ur Intel Pos TNI AL Pangandaran yang berada di lokasi menyatakan hingga jam 9 pagi korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di pantai dan laut. Menurut Rahmat, sisir laut menggunakan perahu katir dari tim SAR Barakuda dan juga menggunakan jet ski dari unit Basarnas Kabupaten Pangandaran.
5: Untuk sampai saat ini korban masih belum dapat ditemukan. Dan kami tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk melakukan pencarian korban, baik dengan sisir pantai ataupun sisir laut. Sisir laut menggunakan perahu katir dari tim SAR Barakuda dan juga menggunakan jet ski dari unit Basarnas Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk diketahui, tim SAR gabungan yang diterjunkan berjumlah sekitar 40 orang, terdiri dari pos TNI AL Pangandaran, Kodim 0625 Pangandaran, unit pos Gakumwal PM, Satpol Airud Polres Pangandaran, unit Basarnas, Satpol PP, SAR Barakuda, dan Satgas Jaga Lembur. Pencarian masih akan terus dilakukan hingga korban ditemukan. Pihak berwenang kembali menghimbau wisatawan untuk tidak berenang di luar jam yang telah ditentukan dan memperhatikan rambu keselamatan di pantai. Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ciamis, tepatnya depan Fasgot Cimari, Cikoneng, menewaskan satu orang. Peristiwa terjadi Jumat 17 Juli, sekira jam 10 malam. Menurut keterangan Ade, warga sekitar, kecelakaan bermula saat empat sepeda motor saling kejar-kejaran dan adu mulut. Penyebabnya belum diketahui. Setelah itu, keempat motor yang melaju ugal-ugalan itu terlibat tabrakan beruntun dengan sebuah truk. Akibatnya, satu orang berinisial S meninggal dunia di tempat. Satu korban lain berinisial R dalam kondisi kritis dan satu korban berinisial C mengalami luka-luka.
6: Nah, luka apa mas ya?
7: Tenggorowo, kurang dari warung di dekat sate, kan luka, hanya beberapa detik ini.
6: Empat motor berarti tadi?
7: Empat motor.
6: Jadi ada masalah atau apa?
7: Enggak tahu.
6: Enggak tahu.
7: Itu di warung di sate, kan motor tuh tinggalokter atau opat.
6: Ugal-ugalan gitu?
7: Ya, ugal-ugalan.
6: Terus ngobrol apa aja itu waktu teriak-teriak apa?
7: Ah, gitu.
6: Kayak kejar-kejaran atau apa?
7: Enggak, kan pakai taksi. Abri enggak ngurus itu, Pak.
6: Konvoi gitu? Kayak konvoi.
7: Itu balik ke sini lagi, balik ke sini gitu.
6: Berapa? Itu teman satu grup?
7: Enggak tahu. Enggak tahu.
6: Oh, nabrak truk. Kondisinya gimana tadi, Pak? Parah?
7: Parah, Bu.
6: Meninggal? Meninggal, Pak?
7: Meninggal.
1: Hingga berita ini disusun, Sabtu 18 Juli jam 10 pagi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab pasti kecelakaan. Serikat Petani Pasundan kecam keras penertiban BBK SDA di kawasan Gunung Papandayan. Tanaman milik petani dirusak padahal status lahannya masih dibahas pansus DPR RI. Penertiban lahan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SDA Jawa Barat di Gunung Papandayan Garut Rabu 15 Juli 2026 memicu protes keras. Ketua LBH Serikat Petani Pasundan Yudi Kurnia menyebut tindakan petugas merusak tanaman kopi, labu, saung hingga pondasi musola sebagai tindakan brutal.
2: Ini sedang dalam proses penyelesaian konflik agraria di pansus DPR RI. Semua harusnya menahan diri, hargai pansus yang sedang bekerja. Apakah ini perintah menteri atau di luar koordinasi dengan menteri?
4: Okay.
2: Kalau sepengetahuan menteri atau apalagi perintah menteri, ini suatu pengkhianatan dari komitmen menteri untuk menyelesaikan konflik agraria ini.
8: Papandayan memang termasuk yang sedang dibicarakan di DPR RI.
2: Iya, termasuk salah satu yang objek yang sedang dalam proses penyelesaian konflik.
1: Yudi menegaskan para petani sudah menggarap lahan itu sejak 1985. Sementara BBK SDA menyebut baru mulai 2022. Padahal konflik agraria ini sedang diproses pansus DPR RI. Dalam penertiban itu, tiga petani juga diperiksa Gakum Kehutanan di Polsek Cisurupan. Salah satunya Juniawan Hermansyah yang mengaku 20 pohon kopi berusia 18 tahun dan 803 kopi berusia 3 tahun miliknya dibabat habis. SPP meminta BBK SDA menghentikan penertiban dan menunggu hasil pembahasan di DPR RI.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Front Persaudaraan Islam Kota Tasikmalaya mendesak DPRD dan Pemkot segera menerbitkan perda dan perwal larangan LGBT. Desakan itu disampaikan saat audiensi di gedung DPRD Jumat 17 Juli 2026. Audiensi dihadiri Ketua MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustomi serta sejumlah tokoh agama dan ormas Islam. Ulama menyebut pertemuan ini untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Pihaknya mendesak agar segera diterbitkan perda terkait larangan LGBT di Kota Tasikmalaya. Sebelum perda selesai, perwal diterbitkan lebih dulu.
2: Kami, para ulama, pimpinan Ormas Islam, DPRD Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya, dan semua unsur masyarakat di Kota Tasikmalaya menolak segala bentuk kegiatan LGBT di Kota Tasikmalaya.
1: Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme. Heri menyebut DPRD menerima seluruh masukan para ulama untuk dibahas dalam agenda legislasi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan rekomendasikan ke Wali Kota agar segera keluarkan perwal. Menurut DPRD, proses pembentukan perda butuh waktu, sehingga perwal dinilai bisa jadi langkah awal yang lebih cepat.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Cascoon.
1: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut imah sih.
1: Geus dibeungkeut anggeronya.
2: Angger.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.kompas.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat.

sistem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Asoy.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan

0: mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
5: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutong.
5: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya.
6: Ya,
5: ada perkembangan.
6: Ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83
5: tahun. 83
6: tahun.
5: Ya, ya. Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
6: Ya dari itu, dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes
6: ya. Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Pitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Pitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Loksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik, makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal. Badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Pak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayah nak mah. Tersaper tos kapungkur, mani lesu, oge ayah gairah.
2: Sumuhun ce, iya teh, ku ayah nasaran ti ece. Anu masihan alamat, piwarang berobat kara jarima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadia berobat anu ti ayah hasilna. Saparantos kara jarima mah, jag-jag dugi ka ayuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atau raja singa, oge.

0: penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore. Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Tihari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3

0: Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 kota.
1: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asok.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratus

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA. Radio yang paling asoy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
1: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
0: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak Mas ini?
0: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bapak?
2: Iya, kenapa?
1: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
2: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
1: Ih, enggak gitu, bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
2: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Nah, iya, Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana nggak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
2: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
1: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Echa, pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Jumpa lagi Melody Memory, Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50, Suning Wetan, Kota Banjar ya. Sabtu malam Minggu, 18 Juli 2026. Ya, gimana Mita Echa kabarnya malam ini? Mudah-mudahan baik ya, sehat, bareng keluarga, bareng orang-orang tersayangnya juga ya. Dan biasa bersama produk Denatur, Habatop, Pabutop, Itama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa dulu di RCA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, di antaranya ada Christine Panjaitan untuk Mama ya. Baik, ketemu sama sudah ada pesan. Oh, Neneng di Jeddah Saudi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda hadir, request lagunya Biar Kaya Asal Bahagia. Iya, atuh Neneng ya. Salam buat Bunda Rati, Bunda Leo, Bunda Niken, Mama Depina, Teh Siti, Teh Ismai, Teh Jai, Teh Reni Mei-Mei, Kang Aco, Kang Ujes, Kang Tarso, Pak Edi, makasih. Iya, sama-sama. Oh, Sagojod, ini AF ada, Asep Porsa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir. Lagunya Dingin, terima kasih. Iya, siap nanti. Terus ada Teh Hendra juga, hadir. Teh Hendra, mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Isabella dikirim buat Teni Mei-Mei yang di Pamarican. Terus spesial buat Ayang yang di Pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali. Dan nanti biasa jam 8 lebih nanti ada acara karaoke ya. Buat siapa? Wonggo streaming ya, Wonggo di Tegal. Aganis juga saat malam. Terus siapa? Mama Depina, Bunda Niken, Butin Anggrek, Mas DME, Teh Leo, Aki Malabar, Teh Ayu Tintin. Terus siapa lagi ya? WMN, Kang Cengek SB, Mama Nelly, Teh Imas, Bah Abret, Mama Ati, Mama Reski, Teh Ismai, Teh Siti, Kang Obet, Kang Adeng, Mama Oci, Kang Darsa ya, Kunca Negarsari, terus Mama Ningsi, Pak Edi, Iksan, siapa lagi ya? Oke, tadi Teh Neneng lagunya kayak belum ketemu lagu Neneng Teh. Bentar dulu ya. Ya, ini buat Neneng ya, streaming ya Neneng di Saudi ini lagunya.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: yang alergi atel-atel toslami.
1: Toslami nya saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana naon anu ku akang dirasakeun?
0: Saparantos abdi nganggo minyak herbal sultana, wawas abdi mendingan sarang alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna akang parantos ngagunakeun minyak herbal sultana sabaraha botol?
0: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
1: Terus harapan akang saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana naon tah?
0: Harapan abdi teh mudah-mudahan nyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
0: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal sultana. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya akangnya kana waktosna.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan akang sing sehat. Salamina.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu Empat Penostalgia. Ada pesan dari siapa ya? Ada, oh Bunda Niken hadir ini ya, mana pesannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda hadir, lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Salam buat Anggrek kamu Neneng, terus Bu Suryani, Ibu Siti, Kang Parib, Kang Ujes, Kang Ejay, Kang Tarso, Pak Edi, semuanya minta Ece yang sisiaran, spesial yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin, ya Rabbal Alamin. Terus ada siapa lagi ya? Ada, oh Mama AA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam mingguan. Buat semuanya, lagunya Ingin Memeluk Dirimu versi Dorman, Dorman Borisman. Siapa Mama AA? Yang di film Susana, bukan itu di film Sunda Bolong apa? Yang suka jadi Hansip ada ya, Dorman Borisman. Buat yang sisiaran matugas, semoga sehat, amin. Ada teh lewat cuma daftar hadir, ngupingkan wungku. Ya, terima kasih. Mama Wulan juga ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya Mama Wulan, Sandiwara Cinta, Nika Adila. Salam buat Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Ujes, Teh Reni Meime, Teh Ayu, Pak Edi, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Kang Obet, Teh Bunga, Budeno, Kang Jay, Kang Ceng Ek SB, Dingkumin. Spesial sisiaran, moga sehat selalu, makasih, amin ya. Bunda Rati di Sinjai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Bunga-Bunga Rindu, salam buat semuanya yang sudah hadir, moga sehat ya. Yang sisiran juga sehat, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nanti dilanjut acara show, acara karaoke nanti jam 8 lebih ya. Isabella, ini buat Teh Hendra ya. Terus nanti buat Bunda Nika, nanti Pance ya, Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

liburan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran.

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Iya, ini mau show malam bersin terus ini ya. Oke, ada pesan dari siapa yang lewat sini? Nah. Yang belum lagu Odian Visesa, Bunda Ratih ya, Bunga-Bunga Rindu, itu lagu karya siapa ya? Oke, ada penutup dari Kang Ceng XSB lagi di mana ini? Belum karaoke mah Kang Ceng, apa ini karaoke asoy? Oh, lagi di acara pramuka lapang bola Batu Lawang, lagi menyibuk es krim dan balon laris. Lagi api unggun. Lagunya banyak menanggung apa beban. Oh, titip rindu buat ayah ya dari Ebit nanti. Sebelumnya banyak terima kasih. Iya, terima kasih kembali Kang Ceng XSB ya. Aduh, ini malah bersin-bersin. Teh Siti juga kebur kukut. Teh Siti waktunya ini. Teh Siti ya, terima kasih. Dan juga semuanya terima kasih. Jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop, Hitama, Sultana. Silakan bisa dulu di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA yang lewat 081-313-458-622. Ya, penutup buat Bunda Rati, Bunga-Bunga Rindu, Dian Piscesa, terus Kang Ceng XSB lagi di lapang Batu Lawang ya. Titip rindu buat ayah. Jumpa lagi lusa ya. Besok mah acara apa, joki ya sama ayah. Ya, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Ya, assalamualaikum semuanya. Minta aja cik cik cik cik cik cik. Ya, masih di LCSS 2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semanding Wetan, Kota Banjar. Sabtu malam Minggu, 18 Juli 2026 ya. Ya, jam 8 lebih 24 menit, jumpa lagi di Karaoke Alsoy. Biasa bareng produk Denatur, Yahabatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Silakan bisa dibeli di HCI, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Kita ngecek sound dulu, bayar utang ke siapa waktu itu teh. Mamah Nelly, Manco tidak Mamah Nelly. Terus juga tadi yang suka lagu ini, Bunda Niken juga, Teleo juga suka ya lagu ini. Coba, ini lagu Sejuta Umat ini ya. Cek, cek.

Ya, satu lagi pembukanya ke Neneng, apa Neneng lagunya tadi. Oh, yang pertama kali ya ada WMN juga. Benda Rati, Benda Niken, Mamah Wulan, Teh Layang, Mamah A.A., Teh Hendra, A.F. ya. Oke, Teh Siti juga. Ku cari, apa tadi Neneng yang pertama kali ya?

AM tersadi, siapa Kang Ceng XSP lagi di lapang batu lawang. Di rumah kalau pramuka teh kadang di mana di Cijurai itu daerah Kang Ceng atau di lapang Gotama dulu ya. Lapang Gotama situ batu.

0: buat Neneng sudah dibayar kompan. Ya ada TDP juga, ya TDP streaming, TDP di mana? Di Betawi. Sok ada Mas Hendro. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Di apa topan, Kang Erdi?
1: Omat Herbal, Ramon Aram.
0: Yang lagi ngetok.
1: Selamat malam ya.
0: Lagu apa Kang Erdi?
1: Dingin.
0: Dingin?
1: Sitara.
0: Oh iya, tadi dipinta sama AF. Ini dingin. Ya. Dingin ada pria.
1: Wah.
0: Siapa?
1: Kalel, lokal, tugas juga ya. Buat terbunga lebar.

Iya, karena ke asoy aja. Ini penelpon pertama ada Kang Herbi. Ya dingin karya Rito Arhab ya dipopulerkan oleh siapa dulu? Hetty ya, Cik Hetty Kusnanda.

0: Sato.
1: Namanya Lawas Ji.
0: So, Pak So. Entok mulang apa?
1: Lain.
0: Apa? Terus, Wisi.
1: Tanda mata.
0: Iya,
1: cocok. Apa kemungkinan dia yang dulu nih?
0: Cocok, tanda mata.
1: Tanda mata yang ini nomor intern.
0: Yang gimana?
1: Yang tiap hari mestinya dikasih nih, pelan.
0: Oke, tanda mata.
1: Nomor 2 dulu.
0: Nomor 2?
1: Dulu bilang nanti nomor 2 nih.

0: Ya, lagu Adi Putra ya, Kang Herdi. Karaoke Asoy RCA.
1: Bener hati.
0: Oh, iya.
1: Nanti, gak tau. Andre.
0: Kela.
1: Kayaknya ini.
0: Ini yang ini, Kela.

0: 天呐，不及格分，
1: 不及，
0: 不及格分。
1: 哎呀，马卡西安的呀。
0: 有什么什么？瓦阿里贡沙朗，更爱你。
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: antara pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
1: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

si karaoke asal ya, Cia, ya ini tiada aku jemu lagu Malaysia ya.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topang.
0: Haba top, nama nirba harap yang paling top.
1: Iya.
0: Kasihnya SDA sih, coy.
1: Walagri, kan?
0: Walagri.
1: Ya, tidak suka senyum-senyum sendiri, tidak?
0: Kadang-kadang.
1: Oh, kadang. Aduh, pala laun ini. Eta, masakan. Eta, masakan batu itu, Eta. Itu. Masakan batu itu.
0: Entah.
1: Oh, entah. Aduh, sok leruas.
0: Kita kan
1: jari sok. Sok, lagu nangin. Lagu nangin. Sok, nangin.
0: Yang.
1: Yang ti?
0: Yang Roma Irama, tapi oh. Koplonya.
1: Yes, iya. Yeah.
0: Buat yang udah pada masuk ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu RK semuanya. Benar hati, benar mawar, Roma Wisna. Bunga surat bunga yang selalu oke kang Herdi, Abis Abis, yang ini bungsu

0: Ima,
1: buah sayang kawan ima segalanya.
0: Ayo nih problem dengan yang respect nih ya. Atau lo nanya.
1: Iya, sim.
0: Oke, ayo minum ke pemewak.
1: Oke, so.
0: Iya. Sehat selalu ah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adeng yang sayang, sayang tawan, sayang naen Kang Adeng. So kesinjai kita berarti. Halo.
2: Halo assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Di
2: Habatopan herbal yang paling
1: ngetel.
2: Gimana kabarnya, udah lama enggak nyapa Aa.
1: Oh, badaraik. Alhamdulillah. So, lagunya apa?
2: Bikin apa tuh lagunya? Coba selamat malam Aa dari Epita Mala.
1: Epita Mala, siap. Selamat malam.
2: Salam buat Kang Adeng yang barusan ya. Mama Lisa udah masuk Aa?
1: Belum. Selamat malam.
2: Buat Mama Ati, bawa sama Bapak Saepnya.

0: Iya.
1: Asik kemana sih,
0: Al? Oh, gimana?
1: Kemana, Al? Sebenarnya kena kopi batu tuh, Bunda. Tentu salah.
0: Ke dapur dulu buat kopi. Iya, terima
1: kasih. Ya, salam buat semuanya, ya. Selamat malam. Semoga pada sehat ya nanti kalau itu masuk lagi, ya.
0: Iya, iya, bisa.
1: Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana? Ina.
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
6: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo early bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: وبركاته.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
5: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Bapak-bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya.
6: Ya, ada perkembangan ya.
5: Bapak-bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi Habutop.
5: Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes ya.
6: Silakan mencoba pakai Habutop.
5: Habutop
6: obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakun N.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi Habutop.
1: Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop.
1: Habutop
2: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Indonesia.
1: Ura kayak berkah, indung bapak ura. Abah ura nggak sawo, ibu ura. Wal hadirin wal hadirat, Rabbana karim, bana karim, bana karim, bana karim, bana karim, bana karim, bana karim. Ibu urang misalkan ke sawah, ayah abah urang, hormati wal hadirin, sabab indung bapakku mak itu. Doa ul walid liwaladihi, kadoa il ambia li ummatihi, doanya kedua orang tua kepada anaknya bagaikan doanya nabi kepada umat dina pada wajah diijabah. Endongan tuh Wajen Sultan Banten, endongan Syekh Mansuruddin Cikaduan, zarahan tuh Mbah Priuk, zarahan Abuya Cilongok, zarahan mana baik tamat. Tapi lamun ngantepkeun itu bapak, mohon maaf, sekalipun doa wali tidak akan tembus ke arasnya Allah, nyangsang di tengah-tengah lantaran kehalangan.

0: tamu tu. Wa qala fi hadithin akhar, al mautu tuhfatul mu'min. Wa qala aidan, ma'ala ahadikum idza arada ayyata saddaqa bi shadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Wa qala imamuna syafi'i radiyallahu an, yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat mi wasalam mugia Allah curahkan kaharibaan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Al-Mukarramun, para masyaikhil kiram, para kiai, baik kiai nu sepuh maupun kiai anu-anom, bil khusus guru urang selaku pimpinan pesantren Al-Hasanah, guru urang anu ti Bogor, oge guru urang anu ti Serdang selaku besaran Sohibul Bait, kori urang anu ti Panongan asal nanti Jambi, urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat ku kaula dipikah hormat, teristimewa keluarga besar Sohibul Haul, almarhum almaghfurlah Abah Haji Epi sakaluargi, terutami Ibu Haji Ne, putra putri mantu cucu beliau. Ku kaula dipikah hormat, mugi-mugi almarhum nuju ngambah di alam rezah, di alam kubur sing aya rahmatna Allah, sing kenging pangampura ti Gusti Allah, dijangkeun di alam kuburna di tempat di raudatan min riyadil jannah. Ibu Haji beserta putra putri mantu cucu almarhum mugia dipaparin kasehatan lahir batin, dipanjangkeun umur. Putra putri cucu almarhum mugi-mugi dijantenkeun dzurriyatan thayyibah, putra putri anu saroleh tur sarolihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu haul téa parentahan agama. Urang mah ahli sunnah wal jamaah anu dididik ku kiai-kiai urang, ku guru-guru urang, sok aya tepung taun ngayakeun haul. Anu teu karaos dulur urang sepuh urang Bapak Haji Epi tosa taun hadirin, tah ieu haol parentahan agama. Wa fi'lullahi fihi hikmatun wa illam tasil uquluna. Setiap dadamelan Allah itu ngandung rahasia. Wa illam tasil uquluna, sanajan otak urang tepi kadinya, nepi baik syukur, tepi terjadi masalah. Nu penting ulah loba komen, kecuali nanya lamun memang tenyaho. Loba ibadah ge nu teu kaharit cek urang mah, ja urang tenyaho rahasiana. Sok conto ulah jauh-jauh, urang sholat, syarat sholat kudu boga wudu. Sedangkan batal sholat diantarana hitut alias muak. Sok ayeuna urang boga wudu, cos be muak. Rek sholat kudu wudu deui teh. Wudu. Kunaon ieu jubur nu salah, kunaon beungeut nu dikumbah? Hayo pikir. Nu boga salah saha? Bujur. Aye nu dikumbah? Heuy, aye beungeut boga salah tante. Henteu boga kaisin deh. Cos be muak di nu rame, duit be kadenge, pan beureum teh beungeut. Diizin-izin ku si eta. Kunaon nu dikumbah, kudu dikumbah beungeut, aye bujur dikumbah tara? Wah, jelema nek kudu ngumbah bujur. Cek adat mah atuh teu kaharti, ngan ieu kulantaran perintahan Allah atuh geus laksanakeun bae. Conto deui seueur mayit. Eta urang jelema nu maot kudu dipandian, kudu disolatkeun. Geus bae padahal mah kuburkeun. Naon sababna? Eta nu paeh kudu dipandian. Sabab teu biseun mandi sorangan. Atuh bebongkong ngaranna bisa mandi. Kulantaran itu perintahan Allah, laksanakeun bae. Doang kamari keur munggah haji. Kaleresan kuring jeung ieu yeuh. Tetehnya, kiai mah nya. Ah, haji lilis. Munggah haji. Eta jamaah wukuf di Padang Arafah. Kesukup di Padang Arpa, Bada Isa diberangkatkan. Aino Bada Isa, aino Bada Maghrib, aino jam 11 peting. Kumaha antrian kendaraanan. Berangkat menuju ka Muzdalifah. Rek naon ka Muzdalifah? Rek mulung batu. Heh, ibadah mulung batu sagala. Neuk naon kudu mulung batu di Muzdalifah, jangan buadeg diputat ke batu ieu. Kulantaran perintahan Allah, atuh laksanakeun bae. Aju rek naon tamulung batu neka mana neka mina rek naon rek malang batu jaya tenun di balang kurang di mina jaya batu dari baik mulung batu malang heh lamun dipikir kira aku ya ibadah kudu kikituan segala kulantaran perintahan Allah naon rahasiana hikmahna wallahu alam. Jah Haji Jamaluddin ge can naon atuh komo beungeut nu kieu. Masya Allah. Kunaon urang teu nyaho, ku bodo. Katipan ari bodo mah. Kitu, mantak ilmu dibagi-bagi. Dina agama be aya ilmu qiraat. Ku guru ka ahli qiraat. Kudu ka ahlina nek ku guru mah. Aya ahli fiqih, aya ahli alat, aya ahli balagoh, aya ahli naon ngaranna hadis, aya ahli tafsir. Tadi bagi ku Allah. Pala hadirin wal hadirat. Aye. Tadi tah doang Ustaz Abdullah Fikri eta maca Quran ngeunaheun tah henteu. Ya calalah geuri ceulina mah. Ya, Masya Allah. Tuh, kesetia pada melan Allah ngandung rahasia, ngandung hikmah. Efek analitik. Ngandung rahasia. Contoh, Allah ngadamel makhluk
1: letik berem tongok sok enak kanyut nyelap deh eta tongok letik satoak nama tapi lemun ke sengegel segede berenuk naon eta Gusti Allah nyentong atuh duka Allah wa'alam
0: wa fi'lullahi fihi hikmatun wa illam tasil ukuluna geus ari dadamelan Allah ngandung rahasia pala hadirin wa illam tasil ukuluna sanajan otak orang tenepi kadinya
1: tak ieu min jumlatina parentahan agama ya haul geus diayakeun haul da Kangjeng Nabi ge sok haul sataun sakali zara Rasulullah ka ahli Uhud pala hadirin wal hadirat geus tujuan haol anu kahiji silaturahmi naon cara ieu urang putat sanajan tatangga panjarang ipanggih kieu tapi wasilah alhamdulillah keluarga almarhum Abah Haji Epi ngayakeun haol urang kararumpul minimal sasalaman cageur sia cageur di mana bae sia geus 2 minggu teu kadeuleu weng gering sia doang nu teu noong tolol sia durder bebas sia deui bae eta wasilah tah tapi sia kudu cageur atuh cageur alhamdulillah oke aing mau bakakak ka imah sia oh kira atuh kudu kumangke bae sasalaman sasalaman sasalaman tuh wasilah silaturahmi kararumpul ayeuna putra putri almarhum nu deket nu rada jauh alhamdulillah besan kararumpul di dieu iyalah haul silaturahmi silaturahmi ajaran agama diparentah ku rasul palatirin matak lamun jelema tilok silaturahmi tilok alakur jeung dulur bedegong akhirna hate miskomunikasi cek budak warima naon bae eta basa musmas mismis ya teu ngarti kula mah bahasa kuari geus ulah kieu kitu jarang kapanggih kitu bae geus harese amat coba eta urang pala hadirin masyaallah kula baheula didatangan almarhum almaghfurullah Habib Umar Allah yarham urang maca Fatihah heula Habib Umar Pasuruan Al-Haddad khususan Habib Umar Al-Haddad Ghafarallahu lana wa lahu al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yamiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdullin Amin Wahara itu Habib Umar Masya Allah Tilu kali silaturahmi ka bumi kuring teh Eta cek Habib Umar Kiai yang namanya piring pasti bentrok satu aja jangan pecah jelas ai jelema mah loba pendapat atuh ieu mah pendapatna lain ieu mah lain-lain jam masing-masing ai sering panggih mah sakeuheul-keuheulna cageur tah geus urang ieu kudu silaturahmi jeung dulur pan kadang-kadang jelema ku arema ai dulur sorangan sapeuji teu wauh ari deung-deungeun pada loba duitna dulur kula eta cenah aya nu kitu eta hihnya macam-macam bae tah iya geus silaturahmi atuh diparentah ku agama makana kolot baheula mah punten ya Abah Haji Nasuha eta ngadidik teh ka urang pohara ya ieu di Tangerang ya aya keneh teh kieu di Paneglang mah aya keneh lamun dua poe deui kalebaran atawa sapoe deui eta sok siling anteran aya keneh teu bah di dieu eueuh waduh Maji ayakeun ih jadi ditu mah punten eta Umi Haji di urang mah di malingping tu di Paneglang atuh aya keneh cek indung jakurik eta baheula indung kuring mah indung kuring karek 4 tahun pupus Umi kuring jam masih keneh terus siling anteran bae ya Allah baheula mah kitu ya ceng ieu baskom nu hejo bikin ku sianya ka pasar Kemis eta kakak bapak sia berarti uasia baskom nu hideung bikin ku sia ka ditu ka pangodokan eta adi aing berarti bibi sia tah ieu baskom anu putih bikin ku sia ka sindang sono ka ditu ka pondok tah eta adi bapak sia nu tukang ngabeakeun pakaya koloten eta mah cenah Dan setengah cina berebay karunya. Tuh. Sing horeng atau tepi rajerona mah. Urap setengah piring, lauk bandeng dua keret, daging sakeret, endok dibelah dua. Kararia be endok amin na tangarana. Endok hiji dibelah dua iya atau endok amin. Nangkarak iya. Sakitu eta. Torojol be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ceng. Aceng di putatnya. Atumun. Iyo, anak haji anunya, enya. Cager apa? Cager ibu, cager tuh. Lupa lah. Iya cina hampura temen anangon. Ih, masya Allah. Segala nganteran. Masya Allah. Ayo gede diuk-duk. Anak asabar aku mana? Anak anu. Hei, cekan bapana. Ayo dulur siya ya. Diputat. Tuh, nubahela. Horeng nilai nganteran ma'awonan-awonan. Nilai bab dunia. Seetik kejo doang. Jauhrang geboga eta kejo di imah. Palahadiri. Sing horeng jelona ngadidik. Titah wawuh jeng dulur. Ula bentrok jeng dulur. Mantak kuarita loba nu teu alakur jeng dulur. Atu eta. Akhirnya jarang panggih. Ego anu timbul. Palahadiri nolatirot. Tung-tung nape gede adat. Eta teh akhlak takabur. Lain akhlak bener, akhlak teh endah. Ulah diingu. Kadituna nurunkeun folong. Ngawaris tolol. Teh kur akhirna panjang dulur, kuat teu keribut, ai barang der gelut. Ai horeng si anak si anu. Horeng si anak si anu, horeng nisan kene. Masya Allah. Nah iyalah. Mantak cek Nabi, sil man kota'aka, sambungkan ku anjan silaturahmi, man kota'aka, jalmanu megatkan silaturahmi ke anjan. Tak ya, contoh punten, lain keringatakan ku di keluarga Abah Haji Epi, sabaraha tulis, anak urang kuari apal, anak inju urang. Betul apa tidak? Nya. Ngenahan pada ayu julur wawuh, bah, kabe jeng dulur. Bukan duit, orang menta kan umana baik. Oh, kadia uwa, kadia tuwa, kadia uwa. Coba sih itu, coba aku loba-loba tinggal dulu. Mataknya eta anak nunga buadak kula seetik. Tuh, tarat catatan tetangga kula 15 anakna. Di Unggar Kabupaten, ayah anak mana enak? Di Tangerang, ayah di Rangkas, di Paneglang, di Serang, di Cianjur, di Bogor, di Cikarang, di Bekasi, di Kampung Rambutan. Di Jakarta, anak mah enak. Wabih, menyeramat. Kamari ke jarah ke Banten. 25 mobil, betus ban mobil nak. Telepon anak nu diserang, Abah betus ban jenah. Tangkeun ku anak nu diserang. Mending loba boga anak mah. Anak 15, jeung minantu 30. Tambah incu 84. Bu, eta ka imah kula mun lebaran kuat 136. Atuh kula beak aku 10 dus. Bener, kue 10 colobong. Rengsek ku keluarga seta. Kumaha tak kiai hewa atau henteu ngan henek bae saeutik. Atuh ngarengsekeun ya di mah kiai kuat brak-brak. Beres nek balik, hayang dijampe 96. Kuat code-code atuh aing dehidrasi meh beh. Diimpus, jabe kabeakan cidu. Mantak maning loba boga anak ngeunaheun, boga anak loba manu peang nu jendol nu kuru. Nu hideung nu jangkung bae aya kana lawang ben noto kayak ku jangkung. Nu pendek be aya dipoto pe teu beunang huluna deui huluna deui ku pendek. Nu hideung be aya bae ngarendeng jeung sound system doang di kakak ban. Atuh nu gandut be aya kana lawang be melag. Nu kuru be aya katiup angin be labuh. Aing heuh. Ngenahan boga anak loba mah. Nu putih nu kieu nu kitu nu anu bageur bae aya tuh doang tatangga kuring eta. Mun lebaran ngomong alhamdulillah cina ji cina iyo cina mamang alhamdulillah cek iya kudu loba anak orang yang kesekolot mah anak mana risa tuh nyonya sadi imah cina kan dua doang nyonya sajian mah nuka dia nuka itu nuka mana masya Allah etabun lebaran alhamdulillah ji anu mang melikin samping na bae anu mang melikin baju na bae anu mang melikin daging na bae anu mere duit na bae anu mang melikin beas na bae ayah anu ngebrakin bae ayah cina eta ayah tak orang ya anak macam-macam eta anak orang. Geus ieu tujuan haol diantara silaturah. Sing balalager, sing alalakur, jeung dulur, arakur, jeung baraya, alakur, jeung tatangga. Hormat kasaluhureun, karunya kasahandapeun. Sabab kuari geus akhir zaman, geus krisis akhlak manusia. baik akhlak ka Allah maupun akhlak ka papada manusia.
0: Terus ya. Atuh aja karek ge mulai.
1: Encan can rangkeun eusi haol encan. Ya maka karek tujuan.
0: Nu kahiji
1: silaturahmi. Kan lumayan.
0: Sedangkan silaturahmi manjangkeun umur ngajembarkeun milik rezeki.
1: Mamang timat diondang dar gegek bediuk dele salak geus beak cau geus rengse. Alhamdulillah wasilah silatu rahmi hiji. Geus ulah baradegong, ulah paego-ego, ulah pacicing-cicing, ulah pakuat-kuat hayo aing mah sabira ge moal aing mah moal kudu nanya. Ih. Ya eta mah akhlak teu bener. Jadi Islam hantek itu sil man koto aka sambungkan cek Nabi jalma anu megatkan ke anjen silaturahmi bere ku anjen doakan tatangga anjen jeng dulur anjen sana anjen hewaun ke anjen kan urang macan bisa eta ayah jelah mah hewa ka urang tak aciri ka haji hewana coba. Mamang pernah teu ngadoakeun bagus. Jawab. Jelema hewa ka urang, wamprekan. Wuh, pokona mah ka urang eta jiga nempo tai be. Coba bisa teu mamang ngadoakeun bagus? Jawab. Puguh kula ge heueuh henek bae puguh mah. Padahal pala hadirin doa nupang gedena, sodako nupang bagusna, sodako kajalma nu hewa ka urang. Eta mah cenah jelema, sodako kajalma anu biasa, sodako ka yatim, sodako hade mah hade kan biasa bae. Tuh jajal sodako kajalma nu hewaeun ka urang. Bisa tante coba. Heeh, kula ge henek bae puguh mah.
0: Puguh puguh sia teh hewa deh ka aing. Aing tenaon-tenaon
1: hese horeng
0: baladri hiji tujuan haol silaturah ulah kebel-kebel aja bawi lah
1: antuk ulah kebel dua tujuan haol ya nuka dua tujuan haol mengingat yen urang iya bakal maut kan gitu. Sehingga ala ayat eta dina Quran teh kullu nafsin dha'iqatul maut eta tilu kali eta dibulak-balik ku Allah geus maot ku yakin-yakinna bakal maot jam kabeh ge bakal maot atuh. Tapi lamun jelema geus boga amal soleh jelema tea geus boga bekel maut itu dirindukan. Hayang paeh eta atuh. Jelema nu geus boga amal soleh geus boga bekel mah jelema geus boga deposito mah sampeurkeunan pala hadirin wal hadirat. Ja eta cenah ge jalma anu maot mah lir ibarat orok nu aya di jero beuteung. Kumaha kitu eta orok nu aya di jero beuteung? Begitu orok teh di jero beuteung cek orok Gusti abdi mak mung kaluar ti jero beuteung emak ngeunaheun di jero beuteung emak haneut kuring mah kadaharan ku Gusti Allah disadiakeun masyaallah kawasa Gusti Allah nyadiakeun rezeki hambana di jero beuteung padahal di jero beuteung oh padagang bubur oh padagang buras naon bapana sok ngiriman kitu solo godor sakali-kali uduk taburas ka handap pernah atuh henteu. Sakapeung sok aya cenah papana lol be ngolol troh be ngajampe balik deui be cenah. Ulah diperpanjang nu eta mah. Ih. Tapi eta cek orok teh haneut Gusti abdi mah di dieu. Embung abdi mah ka mamana cek orok ngan galibna kudu kaluar. Galibna kudu kaluar. Pan eta cenah ge reuneuh ye. Galibna reuneuh 9 bulan. Paling sakeudeung reuneuh sabaraha? 6 bulan. Paling kebel reuneuh 4 taun. Aya kitu nu reuneuh 4 taun. Aya. Saha Imamuna Syafi'i radhiyallahu an dihamilkeun kunu jadi ibuna 4 tahun. Antak bisi aya urang puta treuneuh 1 tahun ibu-ibu can ngajuru ulah khawatir tungguan ka 2 tahun. 2 tahun teu daekeun bijil bae ulah khawatir tungguan ka 3 tahun. 3 tahun teu daekeun bijil bae tungguan ka 4 tahun. Tah lamun 4 tahun teu daekeun bijil bae bawa ka selaras. Bedah bisi-bisi mah jerona anak bedul. 4 tahun can bijil keneh bae mah. Eta Imam Syafi'i mah cenah ge. Eta Joseph Imam Syafi'i mah ditanya ku ibuna di jero beuteung. Ibuna teh wali, Imam Syafi'i na ge jawali. Nyahuan ieu anak teh bahan lalaki. Kasep bageur anak emak, iraha aceng kaluar ti jero beuteung mah umuran 2 tahun tak keur dihamilkeun ku ibuna. Iraha kasep ieu aceng kaluar ti jero beuteung emak, emak geus rindu lain teu sabar ieu emak ngandung aceng. Tapi emak teh geus rindu hayang ningali wajah aceng. Imam Syafi'i jawab harita keneh di jero beuteung ibuna. Moal mak, moal waka geura kaluar ti jero beuteung emak sebab abdi can beres menghafal Quran. Jadi Imam Syafi'i mah nalar Qur'anna ti jero beuteung ibuna. Rabbana kari. Geus nalar Qur'an di jero beuteung. Munaan urang putak tereh modar. Kuliah pageujeut teh. Ih, pohara. Berosot belahir ke alam dunia 4 tahun umuran 7 tahun langsung hafal Quran bari menguasai seluruh kiroat umuran 9 tahun katalar kitab Mu'atta karangan guruna Imam Malik. Masya Allah 14 pan dikuasai oleh Imam Syafi'i umuran 12 tahun wakilah 15 tahun jadi mufti internasional. Nah, bahas masalah kersare Imam Syafi'i mah pernah ziarah silaturahmi ka muridna tuh Imam Syafi'i gitu ego sanajan guru nyontohan ka urang ulah ego silaturahmi ka murid ka Imam Ahmad bin Hambal sare Imam Syafi'i dijagaan ku Imam Ahmad bin Hambal cara santri kuari dak cenah kiai geus es tinggalkeun yuk tolol pat santri kuari mah kiai molor ditinggalkeun ini jagaan. Coba eta nek salat subuh ke kuat siling inti gubrak hei subuh cek yaina subuh wuh dubru aru dong adu bari jumlah liur gimana jak yaina mau ember balik deui yaina ka ieu mah kiai ngintip na hordeng horeng santri ge ngintip dak geus eueuh tadi can kiai kuat siling intip kiai murid jeung guru coba santri kuari mah Imam Syafi'i mah dijagaan ku murid ku murid ku Imam Ahmad bin Hambal. Teu sare Imam Ahmad bin Hambal ngajagaan sare guru. Di luar aya kotok koek-koek ciak-ciak digebahkeun jadi si ngaganggu kana sare guru. Cadar santri kuari sorogan kieuna nundutan digetakan bebas. Bari kieu bantung sorogan matos dor ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ngarenjak guruna. Kuat guru disentakan ku santri kuari. Ampun. Rena bahala mah mana Imam Syafi'i kuas kitu ka guru. Imam Ahmad bin Hambal ku takzim. Ya Allah, Pak Bu. Ai barang hudang Imam Syafi'i. Kuduna mah Pak udang es tak kuntek. Hei, doa udang es. Astagfirullahaladzim budak di ayam molor kubarada kiai panah tenyau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana sakno kolot ya panah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilai nuzul subuh subuh balama kitu mantak eta ngahodangkeun subuh mah emana ge pantes nu kolos teh nu ngaramah kurang paliger aya nu ngaramah pan eta teh

0: wa'fu anna.
1: Terus ka dituna jokol ke poho deui. Aya nu kolotna teh laki itu.
0: Ya hai. Ya qayyam la ilaha illa anta.
1: Atu anca-anca bae yeuh nu hudang tungtung. Tuh. Begitu hudang Imam Syafi'i ngusap banget alhamdulillahirabbil alamin cek Imam Syafi'i. Imam Ahmad kaget muridna bin Hambal.
2: Punten mama aya naon cenah? Mama ngimpen apa kumaha doang nu kaget?
0: Sanes cenah
2: Hambali tadi nuju bobo ku mama 127 masalah bab fikih qiraat hadis dibahas dijawab kabeh keur sare.
0: Wow.
2: Lain otak urang teh mah.
0: Rabbana karim. Makana Imam Syafi'i nyarios. Yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an.
2: Cek Imam Syafi'i disunahkeun di luhur pakuburan baik indung bapak urang nu geus teu aya atawa dulur urang. Yustahabbu sunah di luhur pakuburan. Ayu syai'in minal Qur'an. Maca naon bae ayat kur.
0: Tuh, makana ulama gagah nyen hadorot.
2: Coba, teku hebatna ulama ya. Ku gagahna ulama, mata ula sok sembarangan eta. Ula sok neuleuan medsos, uari kalah siling ledek.
0: Siling hina, urang dibentrok-bentrokeun saha nu untung. Dengdengan. Tungtungna urang geus goreng hate.
2: Urang mah ulah, ulah kababawa. Tuturkeun ge lembur. Coba ya. Kan bingung nu bodo mah.
0: Siling hujat, siling anu.
2: Kumaha tuh mana picontoh, mana uswatun hasanah tuh.
0: Lamun kiai na geus raribut, lamun kiai na geus darderdor. Siling hujah.
2: Paladirin. Atuh kumaha nu bodona.

ayu sayin minal Quran. Kunaon patehah? Sabab patehah mah jampe sholat rata-rata jelema ararapal sanajan dadarek dogan lanan. Bener? Bener tak? Kejang kunaon patehah? Sabab umul Quran. Sa-Quran maknana dikumpulkan dina Fatihah. Fatihah dikumpulkan dina bismillah. Bismillah dikumpulkan dina be-na lapan bismillah. Maka be panjang sot gitu. Sa-dunia kumpul dina be. Tuh, bu, pak. Kunaon al-Fatihah? Kan bararisa Fatihah mah. Cenah kulama mung Fatihah atuh mangga naon bae. Contoh ieu. Ai bisa mah

Kunao na ipagugma, kunao. Dir, ti alif lamim sampai ke bitu. Wa ila hadrati jami ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum Al Imran. Duer baca. Doang nak ngariung sepi kabeh nunggal penting doang. Tu ialah hebatna ulama. Mantak kudu syukur di lembur urang aya kiai. Kudu syukur di lembur urang aya anu ngarti agama. Kudu syukur di lembur urang aya nu magahan Fatihah. Kudu syukur di lembur urang aya nu magahan parukunan. Alhamdulillah. Belah mana ieu masjidna? Masjid dia di belah mana? Kulon. Ayo dia Jumatan penaon. Bisi. Dia poe Salasa, Ji. Eta mun poe Jumat sok rame. Sisi jalan teh masjidna. Hah? Ali jero. Sok rame eta mun poe Jumat. Beuh, teu muat sampai di bagusan deui di gedean deui. Nya. Lajeun nek nanya kula, eta mun wiridan Jumatna rame tah henteu? Komo ngadoharan mah. Ngadoharan mah tuh imam duaan be jeung karpet. Kolot-kolot tegap legara risin. Geus karolot ngilu wiridan ngejedog di dinya ka mana kitu. Atuh aja geus karolot. Geus tujuan haul nu kadua mengingat urang teh bakal mah kumaha kitu eta orokna jero beuteung kembali ya kula maneh nyatakeun riwayat bab maot supaya kaharti kula nyieun conto teh eta orok teh pan embung kaluar di jero beuteung ngan kulantaran kudu kaluar kalibna kaluar borosot be doang tadi ta anakna Haji Bawi borosot diputat wah cek orok wapanira goreng diputat mah leuwih lega. Aya jalan raya, aya alfa. Aya pedagang nasgor. Gusti, abdi embung balik deui ka jero beuteung indung abdi. Masyaallah, atuh dasar ge jamal bisa. Tah, jelema saleh nu boga amal. Nah, maot jak abdi ge arendung kana pae mah. Nu geus kolot ge ieu. Rumah sakit Sariah, Sisariah.

Asa. Dae. Jelema nu boga amal saleh, masuk liang kubur. Dilegakeun ku Allah kuburanana ti di Ka'batullah. Tuh. Tempatna geus disediakeun, dideuleukeun ku Gusti Allah. Mata kumaha? Brus masuk ke liang kubur. Malaikat rahmat ngajarempet darah rata. Saha anjeunnya kasepnya geulisnya seungit, ieu kula teh salat anjeun baheula. Ari anjeun saha meni seungit, meni geulis, meni kasep, ieu kula ngaji Quran anjeun baheula teh ngaderes. Tuh, darah rata. Lam nyalampeurkeun, ari anjeun saha meni ruhay, ieu aing teh kuba masjid. Masjid teh aya kubana 5, nu laleutik anakna 4. Eta can dibangun. Jang ngomongna eueuh bae. Dibangun ta. Saha anjeun? Aing marmer. Ari anjeun saha? Kasep pakasep ngan geuneuk. Aing mah semen ulah loba omong cenah. Ngomong eta kabeh eta. Ari siasanya kurunya hideung aing mah beusi. Lain si Dayat, Jat. Ya Allah eta ngarara omong. Aju sia cenah ka dieu naon tuh? Atuh ngabaturan anjeun jadi ta Gusti Allah. Nah, mantak aya dina eta teta anu budak sok nebakan terbang tanah ngaranna kita teu kitu tah. Prok-prok-prok dan sia teh ngaranna. Ila aing ngaranna teh budak wari menaon? Nah. Lain-lain lain jadi nan rawis tanah. Oh, ta nan rawis-rawis nah kitu. Oh, teh rawis. Ulah diman bae batur karunya geus kolot. Terawis ulah marawis bae. Kumaha kitu eta? Pan aya eta sesolawatan. Ulah meunang prak pring brungna bae. Deulekeun maknana.

0: Ana. Dah budak kuari macam itu.
1: Ya nafsu, hei awak-awakan, tibi anjen gerak kawe bagus, gerak sesenangan, lantaran anjen rek papanggih. Ya ainu qari ayuna, hei pang bubungah mata, anjen tak gerak bararunga, gerak sesenangan, nek mal tak itu tah, hayang gerak panggih, jeng saha panggih nak. Bungah nate ya jarek panggih jeng saha jeng kakasih saha hadal jamalul mustofa rek panggih jeng kangjeng Nabi Muhammad
2: geus moal inget ka pamajikan, moal inget ka anak, moal inget ka mobil, moal inget ka naon-naon
1: lantaran da kapanggih jeng kabog, jeng kabog
0: kebog
1: nyeri moal dirasa
0: lantaran nu dibayangkeun kabogohna.
1: Hayang geura panggih jeung saha?
0: Bibilikona jeung saha?
1: Ah, hadal jamalul mustofa.
0: Deka panggih jeung kangjeng.
1: Kangjengna. Mata kejelema teu daek nyumbang mulu dan bloon.
2: Polol.
1: Gebleg.
2: Atuh kumaha?
1: Jang andeulkeun ibadah urang nak pake nu mana ibadah? Lamun lain syariat Rasulullah. Jajak Nabi, jelema masuk ke surga ku dua jalan, hiji fa bi rahmatillah ku rahmat Allah, cek Rasulullah nu kadua, wa bi syafaati ku syafaat aing, urang ngasolat belang bentong coba ngaji tepati ejrek maca Quran, ilok aya bedek zikir tatangga modar hiji sakali baca sholawat, aya petir doang naon arahkeun ieu urang hirup
2: ayo coba

atuh, nek papangi jeng jungjunan, nek papangi jeng kakasih, pala hadirin. Geus hayang geura panggi. Doang urang ge bae, contohna. Urang teh boga kabogoh. Kabogoh teh di Singapura kuliah. Nah. Urang mah di dieu kuliah. Kabogoh mah di Singapura. Nah. Mah enak ngudag es sabaraha teh IS sabaraha kitu. Tilunya. Ai nu kaopat es mambo es geprok mun kitunya. Kunaon eta kabogoh teh ya? Kabogoh teh di Singapura, Bu. Masya Allah, begitu eta kabogoh di Singapura teh geus 7 tahun kuliah nek balik. Neng sekarang insya Allah bulan depan pulang karena kuliah beres, ini mau di wisuda.

0: Maklumlah orang putat ayah kena bayi sundana lah. Ayah ini papak sekian. Kuma eta, iba oke papak. Minggu eta. Neng naik ke pesawat apa? Udah itu sih tiketnya udah booking. Pesawatnya Singapura. Begitu ayah maca Quran mau rok udah dijelaskan bahasa Inggris mah kudu disamarkan. Apa gitu?
1: Where?
0: Eta teh endah. Where maki ih
1: where?
0: How are you? Pan gitu.
1: How are you?
0: Singapura,
1: Malaysia,
0: Tangkorak sia. Ini bahasa Inggris mah nya. Nanti bahasa Inggris gitu. Atau gua lagi pernah lah setting bahasa Inggris. Naik kapal apa? Singapore Airlines. Boeing 77.
1: Opo.
0: Ya, oke. Kemana ta? Poe Jumat ya kabogona si kemot behlanan. Ngajak baturna Sarmin, min ka dirja. Aing anter poe Minggu ka bandara. Tenang sia, kabogo aing datang lah. Lu bener ho. 7 tahun aing teu panggih. Aing langsung kawin pokona mah. 3 bulan 2 bulan moal deui kayak kendei bisa kena kogodan. Der be. Poe tata pe kemis tah. Aing tangan ke mobilnya. Nyar ter ka bandara. Mobilna sia ulah sigra. Ulah kalya nyeri haduras tama. Innova. Bila Zenit kok. Kata mah nyoy cen halimpu. Doang kamu puruk endok sebelah renang. Fahara orang putat. Bo akhirna nu bener sia, heh, pokona kuing dibayar. Mahal ge bayar. Oke. Sia milu nya. Oke. Berangkat. Lain berangkat menang tanggeus. Pe Jumat. Cek ibuna. Ceng. Mak pangbeulikeun daging. Kebay mah poe Minggu. Tuh, poe Minggu. Kunaon ngomongna poe Minggu? Sabab inget kakak bogoh ndak dijemput poe kabogoh ndak datang na poe Minggu. Ia pikiran geus teu fokus. Mau ka mana sia? Minggu. Tuh, geus teu endah mana eta? Naon ngomongna kitu? Pikiran anak. Geus kakak bogoh. Hadirin. Makan aja lemak anu sakaratul maut masyaallah senyum hadal jamalul mustofa geus eueuh ka poho eueuh ka isin hayang panggih jeung junjungan alam kitu deui urang geus poho ka isin eta kabogohna teh malam Minggu dipanggil si eta si Udin si eta si Abatuna si Sarmin cek si Kemod min siapa beli saya aya urang berangkat tos sisa woi sia naonan ya ka bandara mah 2 jam ti dieu mah. Ai kabogoh sia mendarat jam berapa? Jam 11 esuk. Ai pokona urang penting bae tos salat Isya. Atuh sia naonan cenah? Tuturkeun bae aing. Pokona sia hayang naon bae di bandara tinggal ngomong. Pokona hayang nomeng. Ngomong bae aing ngomong doang ieu. Ngomong doang. Begitu berangkat. Datang ka bandara ti dieu jam 8 ti putat. Datang ke bandara jam 10 palanga polongo be cek aing sia ke bae sia to salat subuh keburu tolol sia nyiksa aing tungtungan enggak sia tong loba mah hayang naon ku ari sia mending ngopi yuk ke Starbucks cenah cek si Sarmin teh hayang mah urang ngopi ke Starbucks ulah sia mahal tamah mending di pinggir jalan tuh sebelah itu cenah tuntun mah ngopi kapal api di hayang ke Starbucks ge eueuh 10.000 deh be na gelas aqua teh ya aing mah hayang asan itu cenah roti anu weh mahal itu mah itu di ditu tuh gogodoh jeung bakwan. Tung-tung nama puyang mana rokok siapa mana rokok tah rokok bosek rokok cengkeh masya Allah siya ngomong memang borok kali tolol siya selalu bamang kayak tenang bebalikan masya Allah tedaik sare tung-tung di jelam musola tehees naon sebabnya nuka bayang itu adan jam 4:30 lewat 10 menit Allah akbar kuat di kugubrak si Sarmin ku si Kemot ku si udah ku biasa gitu lok salat subuh mana enak ku naon tak bawa gua setelah datang pada salat subuh ya cek si Sarmin

0: mau atuh orang mending nyarap ka tuh ka KFC. Wah, wuduk tengeunah si bisnis beuteung sia. Tuh nangan wuduk pe di pinggir jalan itu tuh. Aing sarobe diputat sia wuduk bi odah. Tuh. Begitu jam genep ka aing teh ka ieu, nantakeun ngaranana informasi. Mbak, mau tanya Singapore Airlines 77 Boeing, Boeing 77 kapan mendarat? Jam 9. Oh ya, makasih ya. Ya. Jam 7. Jam 8. Setengah 9.
1: Dokitu.
0: Jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang 5 menit. Sudah ketok ndogan. Jam 9 tepat. Ting teng ting teng information.
1: Oh.
0: Information. Ai kapalan bahasa Inggrisna. Nek nanya kula aja. Kapalan bahasa Inggrisna. Information. Island Singapura 7 Jakarta Soekarno Hatta. Boeing 777 City. 777 eta. Tah. Mun 10-10 atuh sik sik sik sik. Alah aing bahasa Inggris sabodo teuing. Bo. Thank you very much begitu geus. Naon bae eta thank you very much. Terima kasih. Tepat. Jam 8 jam 9 lewat 10 telepon. Neng. Neng udah mendarat, baru celek. Oh iya. Dari malam. Masya Allah. Iya kan gimana? Gak bisa tidur, Neng. Oh iya. Sekarang di mana? Neng, ini baru diceplok. Exit. Cepret. Kan gitu, diceprot. Trek. Oh iya. Sebelah mana? Neng lurus aja, pintu G. Terus belok ke D. Nah, di situ gak cukup, Neng. Kada leuh di bandara mah ya kaca tetenya. Kaca gede we kieu ya. Jauh kada leuh. Ai eta pan kada leuh, ai jelema pake kada leuh, ai sawara eueuh, jauh. Aneh. Eta salakina lalakina kabogon. Teu karasa. Lupat. Mudah saha. Ai jukre. Nabrak kaca pandol teh. Ngajungkel hulu zendol lengan potong masya Allah huntu ompong waduh getihan tetap waduh ya cek etak apa guna kenapa apa nyeri ngan moha karasa nyeri tapi dulu kabogo dicabut nyawa nyeri ngan moha nyeri ayo dale sahadal jamalul Mustafa leungit ka nyerina eueuh aya amaliahna deuleut masyaallah almarhum Abah Haji Epi mau tanam Jumat lin ye poe Jumat jam jam sabaraha jam 2 jam 5 asar di jam anu pae Jumat mah atuh diheskeun teh ke dihudangkeunana tuh masyaallah rabbana karim kos kitu horeng eta maot jalma nu boga amaliah mah masyaallah alim gusti abdi balik deui ka jero beuteung indung cekarak alim gusti cek jelema nu boga amal salat di jero kubur kudu balik deui ka alam dunia sabab di dunia mah capek kudu salat kudu bener kudu jujur boga ilmu kudu magahan boga harta banda kudu sedekah jadi pejabat kudu adil alim gusti abdi kudu balik deui ka alam dunia sabab di dunia tempat capek arembungan nu geus boga amal saleh mah terkecuali nu boga amal jore Bapak Atta. Masya Allah. Kartos ya kartos. Nah iya guys, haolim mengingat. Urang bakal mah. Abah Haji Epi Husnudzon. Ayo. Dianyikeun ku putra putrina. Dititah kabatur anu ngajikeun sarua bae. Nah, matak pentingna boga anak anu waladun saleh, waladun sabik, anak anu ngabakti kanu jadi indung bapa. Para hadirin, ieu kan hese nyetak anak saleh teh gat. Gat. Nah, ieu. Ya, ya. Ieu kieu teh urang hadir. Ieu teh anu gagah atuh lain anakna. Anak bajep anu gagah. Mah Haji Bawi ji tegak Haji mah ieu nu gagah sah atuh almarhum bisa ngaliti urang bisa anu urang sampe kieu masyaallah rabbana karim. Nah ieu mengingat urang bakamah bener bener tegas istaiddu gerawis cawis gerah siap siap. Ja eta mah hak ieu. Jelema maot lain mawa dituntut. Aye mawa mah urang dipilihan ieu mah jore. Ieu mah goreng ulah dibawa. Nu ieu mah bagus bawa, lamun mawa. Tah maot mah dituturkeun ku amarna. Merak cabe bakal jadi. Melak amal ade bakal dituturkeun ku amal. Melak bonteng bakal jadi, melak goreng bakal dituturkeun ku amal. Teu bisa mungkin. Hadirin,

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RKFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna

0: saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asol.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Pakai angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Loksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
0: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abdi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat itu Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
2: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
3: Bilang langsung karena 5 tahunan.
2: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
3: Obat Habutop yang paling ngetop.
2: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak, ya. Setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
3: Alhamdulillah, agak mendingan.
2: Agak mendingan, habis berapa botol, Bapak?
3: 2 botol, sekarang beli lagi.
2: Wah,
3: sekarang.
2: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Iya. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
3: Baik.
2: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
3: Dulur-dulur batur selembur baraya sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana, namun anu gaduh keluhan semodel abdi, yuk orang meser Habutop anu paling top.
2: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak, ya.
3: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
2: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
3: amin,
2: ya, Pak.
3: Amin ya Allah, amin ya robbal alamin.
2: Iya, nia pamit ya, Pak, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Bapak-bapak, aki-aki Facebook wis gak usah berlagak sok ABG. Wis akeh korbane. Iki barang lho ya. Kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Endi? Aja aneh-aneh lho. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Yuk, nyanyi. Let's go. Lama yang musik.